Zerum Bawidi, Ndindima inapasa mpangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonseni pisalongwa, Misangani.

Mwapichita nkonda Antonyok na chipembo cha Misangani kubudukira munzinda Beira province ya Sofala tafunza kupindula Misangani. Muliku varadu Musambiki ya muno ntete malangu na makala isena tiburiripondu kumutarati kawatenya kuenda Gezani kuoni wangu karanapi yako. Pai wanga kandipange ni banu kutu kuoni wangu karanapi yako. Imwe mukavera. Mukapangiwa ndo kuoni shikola mangwana mzakari muntu mukatawa. Mukapangiwa tende kumunda mangwana mzakari muntu mukatawa. Aparero mwazapiona mwazakala majoriju kumbiranzano pimbuzi mangiranzano makazadibanyi masharota mangira nzano zinyumba, manga matata, kapeza nzano katema ukaka. Nisha mwayako noi, panango ni mkulu wana patiro, yue ndu mkulu wana patiro baso ni mwana. Tangwiranji, nzero zingachepa manungu ndia satabuka. Mwakonda vera karene, chinchinu kabivu kwa kalana shungu, ngabe kwa nisa kalana mpamvu ya kuchitabasa, thuro kutimuje seki. Soka njiyo mungu akupasani ana, akupasani nkazi, akupasani mamuna, mbweni kutimuli kise mudzi pirikunensa. Tangwiranji, mwaponya la muru, ikakupasani makoruano. Azinji, akutambudzika, azinji akucherenga, azinji alipanyatwa nzizi ngonono kutamba ndondo. Tangwi aponya pikapanga makoruano. Anango sana mizira wa imando chumwana funza shikolo tangwiri kuti wakakondo kundi kudira maka dero na wakakondo kundi matrikulare na imando chumwana shikolo tangwiri ngabe. Kudu na kugulira ni kaderno yu purushushu dala pa nyumba. Tumika nkabe tumika. Banga kandido, ndoka tungi mazatu. Ndinenda, ulidu ninga madumbe. Ndoka kwati moto watu ndipatise sigaro angeshi. Ndinenda, ulidu ninga madumbe. Ungamala pia waenda. Zishimira kodi kandido, alikupi kati kandido. Kandido waenda, nikada ntuma mazi ni pano. Ungabwela tipapani safuna kaderno. Anakugulira kaderno. Ningateba kushikola kufunika maprova. Maprova anangu ati 20 metikash, anangu 15 metikash, anangu 10 metikash, anangu 5 metikash. Maprova tiku kubarariwe midzum. Peno ndime mwenedi kushikola uko peno nkabe ngabe kupidziwa. Apa iwe unopurushushu ungabweda shikola nkabe kala pa nyumba. Mzee waenda peno kafumalicha amba unabweda 0 ora, unabweda 23 ora. Nzizo kutumiwa pa nyumba nkabe. So unadzio kubweda za pempa hansa afuna deji ndikarimbe prova. Nyakubu support deji anakomero nayo. Anzatu, imu munao mwai, munao makolo kwa kupedzani. Marangizu mbana perekefia. Chitaani pintu pia kutimakolo kwa mironapio, tuli kutimunga pe mpamba kwa nisiku kupasani na ntima kuchena. Kupangani ni?

Tupangana kutu nyimbo trinaso Bote mflashu watu katika chemera liyao Kubulikira kudondo na nyumba chia Varimba mkwa mambo Ana mwawa ana zao Munga kumana mundu makonda kule meza makariru wao Untu hajuku nchepera.

0: Moçambique em Goma.
1: Rádio Moçambique, Monontete, Malangara, Bacalhau, Zidzo, Conandende, Dinzi zilonge fukuti na pasare mabasa nkonda nchokolo mbwanyi tangwa mpinga pinga zita kumanikana ife muna mwishitudia Radio Moçambique matilikerera ngabe kwa nisiko tupasare ni mabasa anzi nzo kulanga mbomba tupasare ni nyimbo bodra flasha mwari titome na time on itipa zikomo kupereka takuta papinuseni pina ife tuto kutimangwana tipasiwe pinangu kudimusa kwa nisiko kupereka takuta muna kakushirani bintu pia didi penu kutumusalomola. Zwani kuti mungalomola na chingono ni chikulu nkabe kuchona. Kuna mulungu, kuna antu anzatu. Tangu kuti yasapasiwa mambo nsene ndule na tenda. Anadziwa kulonga takuta. Kuti usapasa mpamfu. Kuli anachitapia didi. Kisina slongo kuti wadidi nkumpe zera tayi. Kujirana kuna ntunda ntunda.

Tire kumapeto ni mabasa malangara chisena masiku alero nsiku edimingu kwa pita nsiku zina makumera na zinai ndahanda mikale ya gonko maka pikupiri makumawiri na pita ntatu kungachena chiposi ni nsiku ya basa.